hauna na taga uva tambo me me me be bang taga tu kena vial na nungu mulo nungu mai tungo bangande na tol na bulango kasawar uva batal tungango kawo de bana taga tu na kau me baru taga tu ando na program na taga na singan na ndo mai viti iser nei ka taro tu nungu bana ngo bikin taba gitu bikin da oya ndo saranda na rongo de tu mana program ngo sindo ndo tali taga ndo na program ngo kau sa lare tu kikin na kau na taga na singan nendai na non to viva gandon noi no ne paro karamo go me mai ndo mo ni kalu kina bi kanta na tungo serne ke na via sei viti ke na via sei gurgura and siamo tengo mai mai wo ke tango ko bom bauta ni ndo mo ni kalu ni ko bi kanta na and a poga do rento na kavu na kalu na numbulo and a mattanga na singa de bi kanta bagra rampatiko e bi kanta na tungo serne ko bom bauta ni ni poro karamo go na vivo besara bi kanta na ko me kurumbi taga tungo ni bunga bikin dan itu kei ramai terap kaya na lum tina tungan on rangka rapun na kalumbo na na bunungo na rupun ule bunggo serne an matangan singin dindi dona kau kurung bita gati undi daga daga ni altambu sa daga daga ya aldo ser tunga gair na kanda rong dindi berawak mebiti e bunga na kanda dorong ule mebiti na meredi ke sengai daga daga tunga na kau na matangan singin dindi kau bunga bauta na matangan singin dindi ni tugu-tugu na bebangan dia otaki keniku and a vivo mulai na londa na matanga sian de but na bosu ni kaluwe kaka na ni londa na buka na londa na trara ga nom dambulo ni de kan di botte ke na kalu ni botta be ka vikan na bosu ga mbal mbal ba to sungu ka tu ni botta mo ni sambu na ya osa na ga imbulo talna na ya ngon matanga sian de de ke ka ndo na kan da ba sangara ni ko da ba sangara to mantan ke da ba sangara ni ba mbulai na o botta na kan dangan rebutin ko minda wali etiko nga kena bosu ni kawen matangan singa ni nek. Ewa kang dosa kelati wana rangu, sam singa telung gopo nganti otaka, ondo wana ndo ni vingarat, ena matangan ni singa ni nek, kogong bota. Ni tuku ni matangan singa ni nek, na terang na londa, ena vang bula na londa, na somaga na londa. Boleta na bosu ni kawen, kane bolo tambu, na bosa no talai, na bosa tala, na bosa no talai, na singa vang duang, ni talo ale. Ewa kang dinan dinan tagaya na kalu, na nona tala umay na lupena. Mai mate, mai baga dora sarang na kaya ba talay mekina. E kani bolo tam sauti, sauti na kato dogo me talay mekino pa. Asarang na ndina, ndina ni bus ni kaluya. Tala ay nasa ng tum talo wala sa tigo talo ko ngo. E nandam nandam na lingon na tao ni tamang na melomalang ito tao. Ni talay may indo na ngon, talay may indo na ngon ni bigo gumblay sa lius talin. Ndina ni bus ni kaluya. Na bus ang tigo tala. A bus ang tala na sa ng pagandum ni talo wala. Pagandum ni talo tum na kaubli tay. Ni mai baga dora. Bukan entah kelak ni bos ni kau kue cisu kue telai mai, bukan dorang serangan, bisri kibikan dah, enam takkan esing ni dah. Bos telai ni kalau kau ni bawa tambah bukan ni tuk-tuki, enam orang lagi nampak tu semua ni bukan bintang tangga, semua ni bukan rendre, enam bos ni kau enam bukan dorang, enam bisau semua ni bukan itu nak kau konyal entah mana, ni lutu enam bos ni kau kena enam bunuan dom. Ena lutu kina na matangan singin day na bala dorang ane besang na matangan singin day na lengan ni buru-buru ni kuwa na reda tin ko na lengan ni buru-buru ni kuwa batang da para sa baga sanggara bala ta na buna na yalo ni tamata elala tu na yalo ni tamata na buna ya ngan rib na gosu ni kalu mendambi kino chisu na matangan singin day wong bulta na matangan singin day na pita na minito na wakay tabi tigo mungo na matangan ni kuwa na nunggulu tangan na gosu kino matangan singin day na matang tu ni kalu tarating manalisin ko na madiunga na wasi rusang ulo kano pa kamuri on matangan sinin dahon na uli ka tungan wikian dahon matangan sinin dahi eh tungchung tuni talno baka tuto ba tani matan tuni kau kano ngandra mo na baka tuto sa artigo siyang itlay fit tuko ng community ano matangan sinin dahon kailan ni kau na baka rutang tuto ng ngon tuto na fit ng community mo na bosa kina wikian dahon matangan sinin bambini wikian dahon na italtal takay di baka tuko na bosa ni kau na yuto tino ng nanggarau na saran nomda na bos ni kalum da banget tak ne bagaru tak wikian ta nyalu tambun matangan singa dinai bala tentiku na nandindu ya na kau tamen na bos kalu min da bunu tak ni sanga kena nyalu tambu sanga ni tak ada kena nyalu tambu obe kai tu wikian ta sanga ni bagaya so karo na bos ni kalu matangan singa dinai au bagam bau ta matangan singa dinai bo na ngau na nyalu tambu au kelan ni ne bol tambu kai tu wikian ta ni ena ndobu na una kana wasendu ona tikene riwa kana bolo tambo na kasa ya bauti na ya tali na vi kasa na bauti ena raga tali kana bolo bolo na vi kaya bo mai na ngono sauti ena mai raga tali ma ena utu tringo ngo ana bunu mai kaike no chisu
na o te tino na ba kata tala na ngom ne no do na ngom na sa rongo rongo rongo tanga po ke talo ke ka tu chi su na na e na o te tino na ba kata tala ngom ne no sa ko din din tala tingo yo na ba ko te ni ni kanda na ba sa mo na ba sa ma na ngom na tu ko ni ko chi su na ba sa ma a ni ko na ba ka bi kanda na ngom no ko na ba kata ka sa ranga ni ba ti ko ni ngom na ba ti ko no wa sen tu na ti ke ni ro ka ni ko tambu Nya seno tu nda ji boga zogo teke rau buru bura. Sa lala tu, sa butu buto. Na lala ni mbulo kwa sa adu tu niko na lenga. Na butu buto ni mbulo kwa sa adu tu kwa na lenga. Lenga ni bolu tambu. A sa ya ya wabala na ya ni kalwe na ndele liwai. Gana kanta sa na ya adu tala lewiti turu na ya adu tambu. Sa na ya wala tatala ndele li buru bura. Na funu buto ni kuna lala. Na funu sa seno ni kai boga zogo teke tu niko. Ya adu tambu na eta daga daga ya total kita gai mur ngai kan bol tambu asa kaya na kau andangan rebon ni kona na bus ni kau kaya na kau me aba bala kita ne alo tambu ni kau na tas ni nai obo sam tang tu ngau ne kan tu tura tu na tambat ni kau obo rongo tu na ngau mesar ngau sang gai zorbu sang gai tos tu mai e kai bang bol tu rongo me kan bos tu ga pertanyaan tu ngau bang tak tu mesing antin dai when the glory of God departs the voice of God is not there anymore. When the glory of God departs, the voice of God is not there anymore. Okoe nama ibaga roo roo tegi au okoe. Ena kauta na nungu kaa kapaga tegi labi tundu. Ena sengan meithaka daga baga ikoe ngane au tambo. Okoe na erokoba tunga okoe na busi kolo. Oro na tosu wate ke na busi kolo. Kepa kasa na yali na isi rau. Ena kuno ni songoni. Ena kuno thaba ngayenda tigo kina nikua. Ena kuno sa sengan ni ibaga doka na busi kolo. Sandu na kanalipu ni bali lutu. Na undu challenge taga tigo ni lakoro. Ena kuno kuno tegi tenu busi kolo. Wala kuno neka. Sa yali na isi rau. Tama tini kau resah, sehingga nge kau itu akan diserau. Kaya tunggu ni bolo tambu gati ko polo vitimoto. A form of godliness denying the power. Kau na power itu kuna bilumu tini kau ni sehingga dinai. Obong mau tu nama tangan sehingga dinai. Obo rulang mundu ni tuku-tuku. Enam bimbi sarto kuna tangan sehingga dinai. Waka tetap tak itu kuna kani bolo tambu. Enam mati wasi rusa wulat tiga nendu. Nisa tetap tak nama tangan tu bolo malangi. Kena kena tamata sa tukena in Dona Valley. Asala kuko koya ena mataka da da me bolira e so na tamata mera zaga mera mai zaga zaka ena no na wer ni veni. Dona vivo li sarao tu ka sena na karriera sena mai ke bukanta na pokante mbeka poka piti tu ke na poka samungo. E boli sara me boli sara na tamata da da da. Tegini ruwa. Ieni sabibo saki keira na tamata zaga zaka. Mera tau yang dona peni dona singa me ken reguli. Sangre talaira kina nona wir ni baini. Asa lako kukoya ni katolu ni awa. Asa reidi, sa reidi so tale ersa tuwale. Ena rara ni vivuli. Rara ni vivuli. Asa kaya veira do lako talanga kina wir ni baini. Ia naka endondomu. Kauna sulia vikendo. Arsa lako. Na tekene lima, na tekene wa asa kawira do lako talanga kena wira na baini. Ia osawili wa dosan kanto do no kauna soli vikam do tekene lima. Asa lako talako kwaya ene kaono kena kadiwa ni awa. Asa kitaka waka kina. Tekene awa. Sangai lako kwaya ene katini kando ni awa. Asa reide so tale. Rasa tu walenga asa kaivira dosa tu walenga apa kata apa ke ena singa kembung idarka tingin itu rasa kaya ni sa sene ndua salah baka bikitu asa kaivira ko kaya do lako talanga kena wera na bendi okay au na sarga bong tebaga lele di kanta nang jenen di baga samanggo
ena matanga ni kontarunga tutu do da sandu bulu taka bagli da klati kuni ni tu tu ngwa da sandu runga do bagli ni kontu na do ni tu tu bu no dia wase bi kanda ni kona mbindi ni ni bi kali bi kalu ki na tali ni kalu ki na bir na wer ni vai ni da runga de tingo na kena do bi tin da runga de tu ki na ni matanga da da asalago kokoya na matanga da da me bolir eso na do na tamata da da dari rumah betul ni talong kali aku sarimur, nengok dari salib so mikir, ina vivo sakit, sena deal ni aku ni kain ni kuang, ia tu mama ina matagata, aku kain bikin dari vivo kain ina boga rongan matagan singan dinai, bor tu irna tisip pilih, irna songo songo lutu tomanda, ina matagan singan dinai, orang tu makan nengok dari vivo li, aku kain tu bikin doa nengok dari lava kikin dari irna matagata. Una teratu sono poca samel mongo un gel cautsantu na una sali la ke na tera e ka na sarai de tu pe viti rede tu ko na vivo non da sala o tu vino go na non da vile ti poi som som go tu a o ka na sa da liu mai o ka na sarai be ri ra sa mur mai e ne la longo da sarai de tu ke le tano e na ka o ga ka ti ke ndi ko radio kan bo romo e serne de be sei bur bur to do ni tan singa de dai ningo na taka taka ni kalu no na tu na kalu na taka taka e klati ko khoya o ira rati ko ala nga so rati ko ala sar tu mar sanga tu ni bo ko ta ga sanga tu ni bo yanga tu e no na taka taka ko le te klati ko na kalu se me ba ri ta ga bikan de ku ni taka taka nga ngo ti ko na ken ni sao e no bu no sa ko ruta ta ga oti tu na kalu bikan da ma tanga sin de dai au sanga ni rein beza ni kona vi matanga li saka taka toto onta ta kamti uruhur ni kua dona kam da vaga mbimbi tango na taka taka ni kalu bale te tuho kena kena sawa ni matanga ni singa dene tostu ngana vi kanta ni suni matanga ni singa dene tu na songo songo lutu to manta randunu maka na ngauna ni nona li usun nona rogo mena turanga ni laga baga bir na taka taka na taka taka ngo konta me rungo kona great commission gosar nga dolako go Tolak aku pagal lu tu tegiri libur-bur. Nai sahun entuh nanti, ku akan tu kau cisu bertung. Aku salah aku salib pagal lu tak entuh nak penua. Entuh nak penua. Minum tu, ada list dalam ini kau tiga minum tu. Enam matangan siang ini dah yang nai sahun. Nih lagi dalam buku entuh nanti. Karena bukan jawab pertanyaan aku anda air ni belika. Entuh nanti, anak siang ni ruh nak entar usau. Siang rendah rendah ini ruh nak entar usau. Enam dua ngah. Ina deal talaga kaya bukan daro, kau tsumbo ko malu ni talong ko na deal sa na italo sa sak ng mga bertuya at isipin. Weekend ato dong gay muri tungo sa tukin ng weekend ta daulako. Kaya bukan na klan ni, kaya bukan na wili ka talo na ban parang na parang mga ko kung bulta at tigil nero ng kanda ko talo mo. Ayan ni sa Iwasaki, Keira, Tamata, Sagadaka. Merayam dua na peni, dua na singa, na kenri voli, sa telaira, kena nona oer ni vai ni. Obe kopi ni dikan dani ko nam dua na singa, tukun tani bolo tamu bangko, en dua na singa tukun nolomen nona itu tukun na kalus, nolomen vai na kalus, matangan singa dinai. Da klan ni bolo tamu kai tukun dua na singa, dua na kalus, en dua na undu ni tukun amba kiri kan, en karuni pita wasi tulu, nanti kena walu, en samne, bang. Sama on, dia usang aku nak tiga neba. Ebang mata tetapi tiga kena. Nam tu nasiing aku. Wanak kalu, endu nandu namba gede kena. Endu tu nasiing aku wanak kalu, wanak tangan siing ni dai. Kait tu ni bolu tangan, wanak tangan ni kuang. Endu nampeni, endu nasiing. Gua nana endu nasiing nak kalu. Kau yang bos itu ni bolu tangan, kau bukian dah matangan siing ni dai. Di nanda rei dana, oga rambeliu. Nana kalu gua rumah benda nasiing mungkin beli kita. Na tapi di pinggir rabi siapa ngah? Entah pinggir rabi tu kita dapat tengah sini tindai. Ebung om ersalu mai ersal rimbelikan dah balikan dawa. Entuh nak kau bekai bekian tadi ko. Sama siapa ngingin dua lulus tali kan tiga bunyi pinggir rabi. Lulus tali orang orang tisip pili. Lulus tali menang orang yang entah sama. Ia kata kau kata tu dong ngan tu tos tengelu betul dawa. Nai tu kini kata kata kelatu nak bunuh dawa. Senat mata dawa. Senat tuk dawa. Itu gue matanda. Sana sengan ingin dah kau cikkan dari ustali. Kebukau dah. Aku bawa sebikin dah salju mai. Kalau gue bawa dah na lutun salju mai. Dasar rembelira. Rasa sana sungguh-sungguh tu. Bagaimana tu nak kalu ni kuah? Tadi dah tengok na
na mataka sasa o tina katoro ni aua o tina kaono ni aua o tina kazio ni aua e kani wotamu ni sahe kawi wala kasar na kawi tena kwa ndio kwa pertani ya katoka ni wotamu na tiki nambega e tiki nambega e naono rosa wulono about 5 in the afternoon he went out and found still others standing around. He asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? Okay, kaitu ni bolo tambo ya ni salima na kalo kini ya kaki waka sama taka ke waka na kauta mai na waka sama waka buru buru tataka taka toko toko tuku na tona wehe sana ya longa kina vi leti ya longa kina vi waka tatami ya longa kina vi ndu si ndu na kawe waka na luma vi kenda na vi wakani na vi songo songo lutu to thoko e raga pingo sa vi kazi vituko na kalu ena matangan sini dai dunun dunun namba ki bekanda en dutuk ngana singa pon kau ena sanga bi so taka namba la bun nom dut laga laga mai serati di mai nai sawe na dutunga ena matangan singa den den dutunga na peli dutunga na tomundu e boga ro taka bi kanta na kau ena matangan singa dai e ro tunga na tomundu en du na diri taka ena matangan ko na bugu ni laga laga ngo e sa bo ro te itu na tomundu ena matangan singa dai Kumbu terlebih daripada sama ya, sana dia boleh kianda, sana dia boleh tikianda. Enam tangan kuat, mendapat rating, tapi Carolina, Hallelujah, dah. Tengah mata, nak kain anda pun nak kalu, nak tengah dah kami awak tambah di kalu. Kau sah, tosu tengok di kuat, sah, bangat tengok tengok di kuat. Eh, kau dah tambah tengok kalu, bang bimbi, di kalu dengan tai viti, dah tengok mi viti. Boleh tengok nak lompat tangan sini dinaik. Nombi jalan dina, ralu mevi kemal, nombat tangan sini dinaik, ralu mevi kianda. Kaitu ngani wolo tambo na ipriu na kana wase truwa na kena tigene tou. Aleluya, kaitu ngani wolo tambo na nambula libo ka ipi kenta mo. Tepa kanta paka wala taka nambula libo ngwa. Kani wolo tambo, tega wutaka mai na turanga. Tega wutaka mai na turanga na lawolongbo. Kenta ngon nagai, nagai toswe tunga na lawolongbo. Na kanga ube kaibi kenta ni kuwa. Aleluya, nama tangan sini na nanggarauna. Nai tunggu nanda pangan dia taka, dia pagar rupa kami kanda, dia lontar di kaluan matangan sini. Tapi mulai itu kami kanda, apa kami tidak kata kata tu nak kaluan, domi di kaluan matangan sini dai, senang domi viti serne, ada lebih kanda tu orang lebih kami, nai tunggu kita tunggu, kumpul nai tunggu tunggu ya, romo tunggu kuah, kumpul ramai, batera kata kan, orang lau mai, ada lebih kaki kanda ni pun, kaluan kau tiga kami kaya, kaluan merama, nai kaluan kau tiga kami serne. Mai terangkan, aku guna nakin nunggu pulang, guna perangar tama. Sampai buka telah kata ketun, kaya. Nunggu membela nak kalu, nunggu membela nanti tua. Nak kalu satu benau itu, bukan benua. Memai bibu kena bicara. Na bibu nombai binti, aku guna pulang tua lebih tua pun kena tokoni. Nanti katakan di kalu, biar kaya bicara dengan tangan sini, dengan tuku. Lalu dengan tangan sini, dengan tuku nunggu tambu. Ena nona mai, di kau tunggu sorat tuma, ena bunuh ni di boli, ena marketplace. Aleluia, ena marketplace, ebe sereng tuma, ena bunuh ni takkan nonda. Aleluia, na marketplace tuma, ena bunuh itu don mazawa kina, tuma ena bunuh mazawa kina, ebe bunuh tuma ni takkan nonda. Ena marketplace ebe tuku di rarau tu bikin denku, bunuh tengahuna, ena lupa untuk tukin san nonda marketplace tu. Salih tua le satu masa sengaja bayi rekap pada tangan ini kau, ada tangan sini. Tapi ibu berbicara tadi, domi kau berbicara di kau kelang di kerbau seng don mesti wajar. Lalu terus don aku nombor bangat tadi kita nak kau tangan sini lagi. Boleh tanya sah di kau nombor don pin di bagar utara berbicara. Linda tangan tu mah, enak tangan di kau nombor tangan sini lagi. Di tinting di talonggo berkelang. Nangau nusa kali tu kita orang na mesti sakit sakit. Kali bawa tak berhenti kena walu. Ena matangan sini tu orang bawa tak. Ini saya kau mai sakai na turangan ni beri ni bayi ni buan tak nona tamat kali bi ramai tamat sakit sakit. Kasulivir na ken reboli. Bukan tiu bersamuri mutenia bersaliu. Tarung akan ditalung buar sangka intindi. Berasa tiu butau mata tiu buat matangan sini tidak. Alu bapak dia benar tu warna kau nama tangan kuang ni warna kasaya tu tuan kuang. Dan itu na tempat itu werbu lau mai. Karasa rembel mata tahu. Warna karasa klim tahu rasalu mai. Dera raga raga mai. Na tonran singa. Itu na kau berkaji kenda.
o kenda mo da kada kada ba tutunga na u ba tanga da kada kada tu kina mo haleluya and I wo ba ta kada to to tu mo ta sanga di ka o fuma mo ta ni se ka di onde ni au anda sa da kada kada tu kina mo na terror na za ta ni da do ba to kenda na u anda sa to kina mo e sanga ni do ti ko mo bi kenda ti ko na mo bi kenda na ta kada mo kenda na tu mo de tamba sanga o postu kina mo and da kada kada ba tsar tu ma na u mo Romanira, Raidira, and Raikanga of a Kalu, that is Tambani being a rag with Avanga, or Duri to a Kobe, Saga to Gunaro Tambu, Gong and a Kam, and David Tokuntaka, Nakana Saga, Yalo Tambani Kalu, and the Vilmut in Kalu Vikanda, a Viti, the Tingo Sherne, and the people not told the way we meet and the wrong of the two, and the Vikanda Natama to the Kalu, Unutara to Nabosinko, we want to be Tarata Vikanda Mo, the second in Kailu Motu Tamba, second in the Alava Gavira. Ini ko sabihin to mo ni Kalume, wala ba ka rin ko? Wala ko, nakawa na kahit mo na rin ko na Kalume, nakawa na ito ng sinanitay. Nakawa, sita ni Kulo Tambo, doon ang bali, rakay ti ko, ni sinundi ala ba ka rin ko? Kaya po kaya, sabihin doon ala ba ka rin ko, nang to mo ni Kalume ko, sabihin ala ba ka rin ko, nalakam, nuri, toko na natamati ni Kalume, toko ni rin natamati ni Kalume, toko ni rin doon ni Lingarat, toko ni rin, nanda doon ang manalaw, rapauti po ni Tugutug Naka. Kerana bangun dia tangan itu tu benar go. Nah, where ni pun ini sekarang buru-buru dah tinggal go. Kalau tangan sengat ini, tu bangun bauta. Nanti orang peni, nanti orang nak pun lepas kerut tangan kalau salah, pun lepas kerut tangan tu orang pun belum tahu. Awak dah lihat sudah lama. Mungkin kami kau tikam tu orang tangan sengat ini. Kalau nak orang orang kau tangan sengat ini, awak tu kau bawa rumah. Ruang orang tangan kita matar sah. Satu kita gitu ni pun buru-buru go. Enduar sampai pagi thora. Kasar ngah. Kali biru tina nak kalau merbebah thora. Sampai pada barang serangan, bersama pun dua tali, bersama besi tu nih berongokan kait dengan kata kalau dengan sini nih. Kalau kalau sana, sana siang nengai yang, nih mau pegau dia tu nangani. Satu tol sana nengai kau tiga tu nengai kalau dengan sini nih. Awe bosan ikut dengan sini nih. Awe bagan dia tak, nih awi loma. Kalau loma nengai kalau dengan sini nih. Enam tangan kau kita tu tu nengai tu nau, kita tu tu nengai tau tau. Dari terlinga. Kalau yang matangan sini dah, tosiliu bertentang, entah itu apa tetap tahu tinggal. Kalau yang ini dua, orang rasalu mayor sa, tiup tak kami nangunya, natamatamatya, entah itu apa tetap yang ini kelam, saya uat apa entah sa tiup nangun. Kalau kasih YouTube ini awak, sa boleh kan ibu nanti kui, saya alu binaka, tak bilomani, tak dobata, yang matangan sini dah, sanung masuk ni kuah. Yang dapat ibu betul mana turangan, dapat mana bagai samungu, yang amat tangan ikut, yang bukan wer ni bayi nunggu, yang dona kaya rumga tiga nolom ni talon nunggu, do laku, go, kau tanah itu tu benar kan, amat tangan sini, samungu masuk, dapat kali dapat orang romo tengah sini dengan dahil, dapat kali do talon nunggu sampai pengen tunggu, bagai tadi tu dona nunggu petanggu, samungu masuk ikut, amat tangan ikut, dona amat tangan benar kan. Enak kau yang pokokan kalau enak tangan sini. Entuh kan kau berbanding tangan terlentir ni lah. Kalau sekarang kau itu kan mesti ketika pun garau naga, nanti mesti sabar sama. Bukan sabar benar kan? Enak tangan sini. Jadi kalau mesti kita tu nak kau, tangan kuat. Entuh teman tangan gua masuk turang, tapi nak boleh mana mesti bosan ni setelah enak tangan sini dah. Nak boleh ni tu tu nak kalau ni bukan tu tak. Ni rong tu nak kalau ni entuh punya tu nak kau. Enak tangan sini dah ni sabun itu. Itu matang waktu rang isok tadi nona bulan nak mana lewaya, tapi kalau waktu rumah isok tadi nona bulan tu lewaya, tapi kalau waktu rumah matang buat balaya, tapi kalau waktu rumah tu rang nona mesti bosan dengan itu, bahkan di tengah biru nak kau disal sandu itu ngah, haleluya, realum tidak terima mesti kerana kerana matang, nona mesti bosan kayak tu rang, dan bahkan teklaru sebulu dengan dua tu rang, bisa kusarau, jadi kalau mesti satu dikirim di nasal di tempat yang dulu. Ya, kasar nama dari apa? Nah, kalau mana program pun, kalau ngatakan tentang sini dah, bosu nak tengah dalam ni, cisu ni bukan belum dina, dong dong ha, ni.
Gracias.